སམ ཅུ ཅི དེ བུ ཅང བ ཐང སེམ གམ ཅིན ཅི ཤི གི དོང དེ བལེ མི ཅི ཐིང ཐི དུན གི གུར དོ ཆེན པོ ཆུང ཤིན ཡུ སུང ཤ ལོག ཆེ སར ཅུ ནང ཁེན གི གུ ཤབ སུང ཤ ཤིན ཅི ཅུ ཁོང ཡང གུ ན ཆུང དུ སུ ཁོང གི པ ལ ལ མ ཅུང ལམ ལོ མ ཆུང བར ཚོང ལམ ཕམ ཉི ཆུང བེ ཁོང ལུབ ཅུང ཅིང གུབ ལོག ཅི ནས ཆེ ཐི ནང དེ ཤིན གི སར ལག ཅེ ལོ པར མ ཕེ ཐམ ཉི དུ གུར Tidar, Khurang Chibye Thuyne Song, Gadu Tsemye Nyangwe Chong. Wengyang, Tidabu Lianwan Ki Duntu, Khuang Ki Simshu Machabar, Luchi Simji Tang, Hurda Beta Ki Le Thuynam, Lekbar Jubyu. Gushab Songsha Yi Laksam Suimi Tang, Zhonang Dienbe Tuxi Ki. Le Chin Songsha Jinyi Khang Ki Chasha Targe Chongwar Mengshi Ding Tuyu. Gubtir, Gushab Songsha Tang Jawar Shinki Gichu Jigenki Luchung Mangbu Yusi. Tida Le Mangbu Shiki Rengi Ki Nedang La Kangra Chijin. Xien La Chakto Tang. Jizuo La Dang Sim Jangye. Tidu Khonzor Yang Gushab Songsha Debu Puyudu Chungwe Jumche Tomisi. Gadu Jinja Shik La Che Rong. Sangme Rengi Ki Lianwang Tang Nebub Tang Lin Chene. Suigum Chigi. Kanglang zhonang ki semkham shikin ne gyunche mebar hurzui na na. Tasu rengi ki mizhi lamka jinyang su gyurtub. Chowe kudab jida jidar ki gyawa yu na. Teda tedar ki changdian dangyum milu ki yongzo la kangra chishu chewa yu. Wengyang, midubye namgyur teda ni zhongto jitang jawar rengi ki togdu pamne, rengi ki nebub. ngarwe ji tu du yong ni yi da ran lo na che du ji zo ding kwam ka pe xin dong yan na cho nyang nyong ti da ni mi zi chu par che tang ge du nyong we gyu rim xi ri da ki ren ni ki ne ba tang ga nge la kang ri chi du tuan da ji gyang lam long chong ma nyong wen gyang rim xi le wa la tang lin tang sim ta zang ma che di le ha shu be cham ti ne Dagi mezi kajo gyan gyur song. Chi su chi chen chi du, xi ne nyong wa din zhi xi chung di. Dagi chung du ki mezi ni, dian sui la zhang ma shi ba xi yin rong. Tuan ngui to di ni, gun jo ki da la nang we, mo zhar chi we, mezi ngun zhi ru yang xi zhi du. Ke di, dagi mezi ri cha wa lam zhu kwa na chung xin, par jie tang ga zi za wa ne nyong ma gui na. Da ki bie zun lue mi to, reng ni ki sim la zhong tar chi mi si jing. Pie jir mi xian la sam si tang dung sim nyam ki mi tup ki si du gyur ngi. Tidar, mi nghe ne zu jin zhe yang awa si yin rong. Kang ra chi mi rong la, ba yang shun mi rong war. Ti lia do di. Ti ni, di ki ki mi zi ngun gyur tupi, tup cho jik yin bar ngun zin chi gui.